instrumen ilahi. Allah ada hanya bagi mereka. Dia adalah Sinterklas bagi umat manusia. Banyak orang hanya percaya kepadanya kalau dia menyenangkan mereka. Begitu dia meminta mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka meninggalkannya. Seperti kebanyakan orang, hampir atau sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab pribadi kepadanya. Atau kesadaran bahwa semua orang harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya sebagai hakim atas seluruh bumi. Bagi banyak orang, Allah hanya diartikan sesuai kehendak mereka masing-masing. Hal ini tentu saja tidak mengubah jati diri Allah yang sejati. Mirip seperti mereka yang menjadi anggota komunitas bumi datar. Percaya atau tidak, di zaman ini masih ada kelompok yang percaya bahwa bumi itu datar. Kepercayaan mereka tidak mengubah jati diri Allah yang sejati. Faktanya, banyak orang di zaman ini menciptakan ilah mereka sendiri secara intelektual. Jangan salah, mereka beribadah di gereja yang bukan sembarangan, memiliki Alkitab dan menganggap diri mereka adalah anggota kerajaan Allah. Tetapi Allah mereka bukanlah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, atau Allah para martir gereja awal, atau Allah para tokoh reformasi gereja yang menghadapkan para anggota keluarga Allah dengan kebenaran Allah. Mereka menciptakan ilah yang baru dengan pikiran, bukan dengan hati mereka. Namun dengan demikian, mereka melanggar perintah yang pertama dan terutama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Apakah mungkin Anda sendiri telah merumuskan konsep tentang Allah dengan memilih sifat-sifat yang Anda sukai dan menolak sifat-sifat yang Anda tidak sukai? Jika demikian, tidakkah Anda juga telah berbuat salah, telah membuat ilah Anda sendiri? Sama seperti mereka yang membuat Allah murka di waktu Musa turun dari gunung dan mendapati umatnya sedang menyembah lembu emas. Apa alasan Anda takut menerima apa yang dikatakan Alkitab tentang kedaulatan Allah? Rasa takut, bukan? Apakah Anda takut bahwa Allah mungkin akan memaksakan kehendaknya atas Anda dalam cara yang tidak Anda sukai? Itu adalah konflik antara kemauan manusia dan Allah yang sudah berlangsung sejak zaman purbakala. Apakah Anda mengakuinya atau tidak, ada sedikit sekali faktor keadaan yang benar-benar ada di tangan Anda. Sudah jelas Anda tidak berkuasa atas kesehatan Anda. Serangan jantung, stroke, kecelakaan, atau bahkan jatuh di tempat yang licin dapat dengan drastis mengubah masa depan Anda. Cuaca, kondisi ekonomi, perubahan pemerintahan, semuanya adalah faktor yang tidak bisa Anda kendalikan. Kehendak Allah adalah benar, bukan karena Dia menganggapnya benar. Dia menghendakinya karena yang Dia inginkan adalah yang benar. Allah bekerja di dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Paulus menegaskan. Selain itu, kehendak Allah bersumber dari sifat kasihnya dan merupakan uluran tangannya yang penuh kasih ke dalam dunia yang kita tinggali ini. Apakah Anda mau mendapatkan pencerahan? Cari frasa, "Ya Tuhanku," di Alkitab. Dan perhatikan bahwa frasa itu muncul ratusan kali di dalam doa para umat Allah. Lalu tanyakan kepada diri sendiri, mengapa kebenaran yang besar ini belum terungkap bagiku? Seperti Yesus katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 32. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September tahun 2026. Tidak terasa sahabat Petra, sudah ada di weekend lagi kita di hari Jumat. Kami berharap sahabat Petra juga terus bisa merasakan berkat Tuhan dan kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan sahabat Petra, terutama untuk pagi hari ini. Semoga semua persiapan Anda untuk aktivitas Anda lancar, atau mungkin sahabat Petra sudah mulai beraktivitas. Anda yang harus berdagang ke pasar, harus ya menyiapkan segala sesuatunya di pagi hari ini untuk melakukan kegiatan. Semoga kehadiran kami di program Bun Pagi hari ini bisa menguatkan dan juga menemani Anda semuanya di awal aktivitas Anda. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra juga. Ada Bu Sri Rahayu, ada Pak Herianto, Bu Alicia, Pak Hari, dan sahabat Petra yang lain. Tentu ini menjadi sebuah berkat tersendiri bagi kita untuk terus bisa merasakan pagi hari ini bersama-sama di program Bun Pagi. Nah, semoga sahabat Petra tetap menikmati program Bun Pagi hari ini. Dan jangan lupa bersyukur sahabat Petra, karena memang ucapan syukur itu akan membuat kita bersemangat, karena kita mengingat Tuhan yang begitu mengasihi kita, menyertai kita, membangunkan kita dari tadi pagi hingga sampai beraktivitas hari ini. Mungkin tadi sahabat Petra juga sudah mengantar anak-anak bersekolah juga, dan semoga itu juga menjadi kegembiraan bagi kita semuanya. Kita lanjutkan Bun Pagi kita sahabat Petra. Ada satu lagu dari Connect Worship, Martin Sunardi, Kau Layak.
1: Siapa namanya paling berkuasa dalam kehidupan kita?

Mitra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.
6: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
7: Inspirasi Iman Kristen berjudul Pengasuh Pintar. Sahabat Petra, sosok Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Namun, dari beberapa kisah yang dicatat Alkitab, kita mengerti bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua yang sangat baik. Itu sebabnya Allah Bapa menyerahkan Yesus ke dalam asuhan mereka. Yusuf adalah kepala keluarga yang memperhatikan kebutuhan rohani Yesus. Sebab itu, tiap-tiap tahun, Yusuf dan Maria mengajak Yesus pergi ke Yerusalem untuk melakukan ibadah pada hari raya keagamaan. Tak heran, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sahabat Petra, jika ingin melahirkan anak-anak ilahi, maka kita sendirilah yang mengasuh anak-anak kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sayangnya, banyak orang tua mulai menyerahkan anak-anaknya ke tangan asuhan pihak lain. Beberapa dekade yang lalu, anak-anak diserahkan ke tangan pembantu atau babysitter. Zaman mulai berubah, maka yang mengasuh anak-anak tidak lagi pembantu atau babysitter, melainkan perangkat kecil nan canggih yang disebut gadget. Pengasuh bernama gadget ini lebih hebat dan lebih pintar daripada babysitter paling berpengalaman sekalipun. Anak kecil yang menangis keras dan rewel tiba-tiba langsung diam ketika disodori gadget. Anak kecil yang tidak betah kalau harus duduk berlama-lama kini tidak pernah bosan karena kehadiran smartphone. Jangankan remaja, balita bahkan batita pun sudah punya gadgetnya masing-masing. Sahabat Petra, pengasuh yang satu ini tidak hanya pintar tapi juga tidak kenal lelah. Sepanjang sahabat Petra bisa membayar gajinya yang berupa kuota data atau jaringan internet. Apakah baik jika membiarkan anak kita diasuh oleh gadget? Jelas tidak. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Semua informasi tanpa filter akan diserap anak-anak kita. Bahkan tidak peduli apakah informasi itu bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun. Jika kita terus-menerus membiarkan anak kita diasuh oleh gadget, bisakah kita bayangkan seperti apa jadinya anak kita? Membiarkan gadget mengasuh anak memang mempermudah, tapi itu pilihan yang tidak bijaksana. Mari kita kembali ke cara tradisional yang tidak akan pernah tergantikan. Orang tualah yang harus mengasuh anak. Mengasuh anak adalah tugas orang tua yang tidak bisa diserahkan kepada pihak lain termasuk gadget. Lukas 2 ayat 52 berkata, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
5: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami berharap sahabat Petra tetap bisa menikmati awal pagi yang baru ini bersama dengan kami di program Bun Pagi sahabat Petra. Sahabat Petra, ada satu kabar gembira dari Mana Kampus. Mana Kampus menawarkan program belanja luar biasa murah untuk periode hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 4 sampai 6 September tahun 2026. Sahabat Petra yang ingin memenuhi kebutuhan harian Anda, Anda bisa menuju ke Mana Kampus hari ini sampai besok Minggu sahabat Petra. Ada promo belanja luar biasa murah di beberapa item khususnya, yaitu ada minyak goreng tropical 2 liter yang biasanya harganya 45 ribuan menjadi 42 ribuan. Lalu ada beras SPHP 5 kilo dengan harga spesial 58.800an. Ada sasa tepung bumbu original yang biasa 6.400an menjadi 5.700an. Lalu ada Indomie goreng jumbo, ya, yang biasanya 3.700an menjadi 3.300an. Kopi kapal api spesial yang biasa 19.000an menjadi 18.000an. Ada juga super clean deterjen liquid yang biasanya 16.800an menjadi 10.100an sahabat Petra. Lalu ada juga pasta gigi Ciptaden yang biasanya harganya 10.400an menjadi 8.900an. Dan ada juga sabun cair Zen yang biasanya harganya 18.900an menjadi 17.900an. Dan tisu multi, iya, yang 400 ply sahabat Petra yang biasanya 11.600an menjadi 8.900an. Semua promo belanja luar biasa murah ini dapat Anda beli ya di Mana Kampus terdekat di rumah Anda hari ini sampai dengan hari Minggu besok sahabat Petra. Dan semoga ini menjadi berkat untuk sahabat Petra semuanya yang ingin berbelanja dengan luar biasa murah. Datang ke Mana Kampus di dekat rumah Anda dan dapatkan promo ini. Semoga ini menjadi kegembiraan bagi kita semua sahabat Petra. Baik, kita akan lanjutkan Bun Pagi kita sampai nanti kira-kira pukul 8. Kami juga terus akan menemani Anda, khususnya bagi Anda yang hari ini berulang tahun, kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Dan semoga hari Anda menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Anda yang berulang tahun pernikahan, juga kiranya pernikahan Anda terus menjadi berkat untuk anak cucu Anda, juga orang-orang yang Anda kasih di sekitar Anda. Semoga kebahagiaan terus bersama dengan kita, khususnya di program Bun Pagi hari ini sahabat Petra.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Embun Pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Kami harus pamit, sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Embun Pagi di waktu yang sama. Semoga sahabat Petra dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan juga berkat melimpah dari Tuhan sepanjang hari kehidupan kita ini. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Perselingkuhan terjadi tentu karena berbagai alasan. Bagi yang melakukan, hal itu didasari oleh beberapa hal yang ternyata bersifat kekanak-kanakan dan ketidakmampuan menjaga komitmen pernikahan. Rasa bosan bisa dirasakan siapa saja. Bosan karena setiap hari berinteraksi mesra baik secara langsung maupun komunikasi dengan orang yang sama. Keinginan untuk berpaling pun mulai terbuka, ditambah ketidakmampuan seseorang untuk membuat hubungan menjadi lebih segar. Rasa bosan tercipta karena tidak ada cinta. Perasaan cinta yang luntur membuat Anda menganggap pasangan tidak lagi memiliki arti yang penting. Bersikaplah dengan dewasa. Jangan pernah berselingkuh karena hanya akan membuat pasangan Anda terluka. Dan jangan pula berselingkuh hanya untuk mengatasi kebosanan dalam rumah tangga. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus pada Keluarga berikutnya.
1: Chalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Tan Xiao Gui, pengecut mau bunuh diri. Tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan semoga tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain, justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kang Imin tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Sijung Jeru. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31

31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tuope Wangzi, Pangeran Bongko. Di sebuah kerajaan, sang raja memerintah dengan bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Raja mempunyai seorang putra berwajah tampan dan cerdas, tetapi sayang mempunyai cacat fisik, yaitu tubuhnya agak bongkok, sehingga mengakibatkan pangeran menjadi pendiam, minder, dan tidak percaya diri. Keadaan ini membuat raja risau dan sedih, karena bila kelak tiba saatnya sang pangeran harus naik takhta, dia pasti tidak dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan bijaksana. Para penasihat raja yang setia sangat memahami kegundahan hati junjungannya. Maka setelah berembuk berulang kali, diam-diam para penasihat memesan sebuah patung kepada pemahat istana yang akan dihadiahkan kepada sang pangeran kelak di hari ulang tahunnya. Saat tiba hari itu, hadiah diberikan kepada sang pangeran dan bertuliskan di sana, "Untuk calon pemimpin kami, atas nama seluruh rakyat yang mencintai pangeran." Kemudian dibukanya selubung kain penutup dan tampak sungguh menakjubkan. Sebuah patung berwajah tampan sang pangeran dengan tubuh tegak dan tegap penuh wibawa, dan ukuran patung itu pun persis dengan postur tubuhnya. Pangeran senang sekali menerima hadiah itu dan diletakkannya di taman belakang istana kerajaan. Setiap kali melihat patung dirinya, sang pangeran begitu mengagumi. Dalam hati pangeran berkata, "Patung pemberian ini tentu melambangkan keinginan rakyatku untuk memiliki raja bertubuh normal dan tegap. Sudah tentu aku ingin menjadi seperti yang diharapkan oleh mereka." Menyadari akan hal itu, setiap hari pangeran dengan semangat berjalan mengelilingi taman dengan patung yang berdiri tegak sebagai fokusnya. Berlatih dengan meniru berdiri tegap dan berjalan tegak. Kebiasaan berlatih seperti itu dijalani secara konsisten, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tidak terasa, tahun pun telah berganti. Latihan yang dilakukan sang pangeran terus menerus yang luar biasa seperti itu akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Masih dengan wajah tampan yang sama, tetapi saat ini pangeran telah memiliki tubuh setegap dan setegak patung yang berdiri di taman itu. Raja sangat gembira dan berbahagia sekali dengan perubahan ini. Sang pangeran seolah-olah lahir menjadi manusia baru, dengan wajah berseri-seri, bertubuh tegak, tegap, penuh percaya diri, dan siap mengemban tanggung jawab sebagai raja yang baru. Dari cerita tersebut, bisa saya simpulkan betapa kekuatan dari kebiasaan yang terlatih dan fokus pada tujuan ternyata mampu mengubah apa yang semula tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Sama halnya di dalam kehidupan kita, jika ingin mengubah sebuah mimpi menjadi nyata, mengganti kebiasaan jelek menjadi baik, membuat harapan menjadi wujud nyata, membuat sesuatu yang sudah mundur menjadi maju kembali, maka kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan fokus sasaran dan sekaligus membangun liang hao te si kuan, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif secara ketat, keras, dan berkesinambungan. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, terlatih, dan konstruktif, saya yakin kekuatan kebiasaan itu akan mampu menghantarkan kita pada puncak kesuksesan yang gemilang.

0: FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ipa, i tingzi, pagar

0: Dikisahkan di sebuah kota kecil, tinggallah seorang saudagar yang masih muda usia. Si pemuda berwajah tampan dan hidup berlimpah harta. Sayangnya, sikapnya sangat sombong, tinggi hati, mau menang sendiri. Suka menyinggung perasaan orang lain, bahkan sering menindas orang kecil di sekitarnya. Hingga suatu hari, si pemuda merasa tidak tenang dan menyimpan amarah di dalam hati. Saat menyadari orang-orang di sekitar dia mulai mengucilkan dan menjauhi dirinya. Kemudian, pemuda itu pun memutuskan untuk mendatangi seorang guru bijak guna meminta saran dan nasihatnya. Setiba di sana, setelah mendengar masalah si pemuda, sang guru pun berujar dengan bijak. Anak muda, setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti orang lain, tandailah dengan menancapkan satu paku di atas pagar depan rumahmu. Demikian seterusnya, dan datanglah kembali kepadaku ketika pagar di rumahmu sudah berisi penuh dengan paku yang kamu tancap sendiri. Setelah mendapat nasihat, pulanglah si pemuda ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dipesankan guru bijak kepadanya. Setiap kali berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, dia tancapkan paku di pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar pun telah penuh oleh tancapan paku. Si pemuda merasa lelah dan tidak bahagia. Dia merasa tidak berdaya merubah keadaan ini. Maka datanglah kembali si pemuda ke guru bijak untuk meminta wejangan. Melihat pemuda itu datang kembali, sang guru berkata, "Anak muda, kedatanganmu kali ini tentu pagar rumahmu telah penuh dengan paku. Sekarang, berbuatlah yang sebaliknya, yaitu setiap kali kamu berbuat baik atau tidak jadi berbuat jahat kepada orang lain, maka cabut satu paku dari pagarmu. Bila nanti paku habis tercabut, datanglah kembali ke sini." Dengan patuh dijalaninya pesan sang guru, hingga beberapa bulan kemudian, paku pun telah tercabut habis. Dan tanpa disadari, si pemuda telah berubah menjadi seorang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak. Datanglah kembali si pemuda menemui sang guru. Guru pun berkata, "Anak muda, sekarang engkau sudah menjadi orang yang berbeda, lebih sabar dan bijak. Lalu pelajaran apa yang bisa dipetik dari hasil kerjamu menancap dan mencabut paku di pagar rumahmu?" Sang guru melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun semua paku sudah kamu cabut di pagar rumahmu, tetapi bekas lubang paku tetap masih ada. Dan dipoles sebagus apapun, tidak bisa mengembalikan pagar kembali seperti sedia kala." Pendengar yang berbahagia, sama seperti perbuatan yang telah kita lakukan, setiap kali kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian meminta maaf, kita selalu berharap orang lain mau memaafkan kita, dan kita anggap masalahnya pun selesai sampai di situ. Namun, kenyataannya tetap masih ada bekas lukanya. Alangkah sejuknya jika kita dapat hidup harmoni dengan manusia lain tanpa saling memusuhi dan menyakiti. Seperti pepatah bijak mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya seribu teman kekurangan. Mari, cungwomen kaisi, cuku hauren. Dimulai dari kita sendiri untuk menjadi manusia baik dan bisa menjadi teman yang baik bagi orang lain. Sekian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Florence Lee Tower dalam bukunya yang berjudul Personality Plus menggambarkan manusia menjadi 4 kategori, ya, 4 personality, 4 kepribadian. Yang pertama adalah sanguin, kedua flegmatis, ketiga koleris, 4 melankolis. Sanguin adalah kombinasi kepribadian dari orang yang dominan, memiliki kecenderungan dominan, tapi dia hangat karena dia berorientasi pada orang. Sementara flegmatis adalah orang yang hangat tapi dia tidak dominan. Sebaliknya, koleris adalah kepribadian yang dominan namun dia kurang hangat karena dia berorientasi pada tugas, pada pekerjaan, ya, pada task. Dan yang terakhir, melankolis adalah sama dengan koleris, berorientasi pada tugas tapi dia tidak dominan. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari empat jenis pribadi ini. Kita terlahir pasti memiliki kecenderungan yang berbeda, ya, masing-masing dari kita. Ada yang memiliki pribadi gabungan biasanya, ya, misalnya koleris sanguin gitu, ya, sanguin koleris atau koleris sanguin, atau sanguin flegmatis, atau juga misalnya flegmatis melankolis, atau ada juga yang koleris melankolis. Sekali lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi yang pasti masing-masing kepribadian memiliki kecenderungan yang berbeda. Contohnya, orang sanguin itu memiliki kecenderungan kalau berbicara mengenai waktu, dia akan berorientasi pada masa depan. Orang melankolis akan berorientasi pada masa lalu. Sedangkan orang koleris berorientasi pada masa sekarang. Nah, dengan mengenal jenis pribadi ini dan mengenal kecenderungan-kecenderungannya, kita diuntungkan karena kita akan lebih mudah dalam skala tertentu untuk berinteraksi dengan orang. Karena kita tahu apa yang menjadi prioritasnya. Tentu selain prioritas waktu, ada hal-hal lain juga yang dibahas cukup lengkap di buku itu. Jadi Sobat Petra, kalau Anda belum tahu, belum mengenal buku itu, saya sarankan Anda cari bukunya dan pelajari. Anda baca, pelajari, ambil tesnya, dan praktekkan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit pagi.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Cukup.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah dalam satu ruangan dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini, sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil, atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani, mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai, ya. Mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: ini di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, kenapa saya menyampaikan bahwa setiap kali kita berhimpun di dalam nama Yesus, katakan di dalam nama Yesus, perkara yang besar pasti terjadi. Ya, saudara, jadi itu saudara harus pegang. Ya, saudara, ini beda kalau saudara atau siapapun, saya berharap bukan saudara, siapapun masuk ke gedung bioskop atau ke gedung pertunjukan, ya saudara, atau tempat untuk kampanye dan lain sebagainya. Saudara, mereka juga menaruh harap, saudara, tapi harapan mereka itu hanya sebatas apa yang bisa dilihat oleh mata mereka. Harapan kita, seperti lagu kita terakhir, harapanku kepadamu ya Tuhan, itu harapan yang sempurna, harapan yang kekal, harapan yang tidak akan layu, yang pasti diberikan kepada saudara. Saudara datang dengan hati yang remuk ataupun hati yang kecewa ataupun kegagalan dalam hidup saudara, dan saudara penuh kepikiran, saya berharap firman akan memusnahkan itu semuanya, sehingga saudara boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dan Tuhan melihat hati saudara yang sangat tulus di hadapan hadirat-Nya, maka Tuhan akan memberikan apa yang terbaik di dalam hidup saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, untuk hal-hal yang remeh-temeh, manusia itu sangat perhatian dan konsentrasi banget. Bagaimana dengan perkara rohani? Mungkin orang berkata, enggak, saya tidak sepaham dengan agamamu, jadi saya harus jalan pada jalan saya sendiri. Saudara, saya bicara sekarang tentang agama saya, agama saudara. Bagaimana seorang Kristen, seorang anak Tuhan, menerima dispensasi. Bahkan tidak jarang kita bukan cuma dispensasi, tapi amnesti, pembebasan dari hukuman mati. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan dan kita belajar dari firman, saudara-saudara akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang mengherankan dalam hidup saudara. Apa yang belum pernah saudara tangkap, belum pernah saudara mengerti, saya belum pernah nangkap, belum pernah saya mengerti, Tuhan kasih petunjuk pengertian kepada saya. Tuhan kasih petunjuk pengertian kepada saudara. Maksudnya apa? Maksudnya supaya saudara bisa menggunakan waktu hidup saudara, hidup saya dengan baik, sehingga hari terakhir dari kematian, dari hidup kita, kita masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, itu adalah suatu pahala yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada kita. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Orang yang tidak mendapat dispensasi dari Tuhan, saudara, ketika dia mau meninggal, dia ada dalam satu keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Bukan hanya trauma, tetapi satu saat di mana yang kita tidak bisa bayangkan. Karena ketakutannya, karena dia harus menghadap apa? Menghadap hakim di atas segala hakim. Saudara, ini bukan satu kejadian yang enteng. Ini kejadian yang berat sekali. Ya, itu sebab dispensasi dibutuhkan. Katakan, saya membutuhkan dispensasi istimewa ketika saya menderita. Saudara, saya yakin tidak seorang pun tidak mengalami penderitaan. Semua kita mengalami penderitaan, saudara, pada sesuatu momentum dalam hidup kita ini. Itu sebab, saudara, saya ingin supaya semua saudara paham akan hal ini. Ya, saudara, di sini saya akan tunjukkan pada saudara, yaitu Immanuel, baharui pikiran dan emosi. Kemudian kita naik pada subtema yang kedua, Immanuel, awal mujizat dan bahagia. Ya, dan kemudian dispensasi di masa derita. Itu berjenjang. Dan indah sekali apa yang Tuhan rencanakan di dalam khotbah saya ini, dimulai dari membaharui pikiran dan emosi. Kalau pikiran dan emosi kita tidak dibaharui, saudara, kita tidak mungkin naik tingkat untuk menerima mujizat dan bahagia. Amin. Jadi kita harus naik tingkat untuk menerima apa? Mujizat dan bahagia. Amin. Saudara ngerti ya? Dan kemudian kita bisa naik lagi bila kita mengalami segala keadaan pencobaan dalam hidup ini, kita tidak akan kekurangan pertolongan karena ada dispensasi di masa derita kita. Ya saudara, ini orang yang sudah hebat, cukup tinggi levelnya. Ya saudara, bukan mereka yang baru dibaharui, ya baru mengalami mujizat, baru mengalami bahagia. Mereka adalah orang-orang yang bisa menaklukkan segala perasaan dan emosionalnya ketika mereka menderita. Mereka tidak mengumpat kepada Allah. Atau mereka kuat sementara seperti Ayub. Ayub itu sementara 1-2 minggu dia kuat. Minggu ketiga dan seterusnya dia menista Allah. Dan dia marah kepada Allah. Dia seolah-olah ngikuti permintaan istrinya. Ya, apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara melihat keadaan Ayub, ini keadaan yang tidak baik. Apa sebab? Karena dia hanya bertahan pada level pertama, saudara, dan dia tidak bisa bertahan untuk seterusnya. Tapi untung sekali, ya kemurahan Tuhan yang besar buat Ayub, Tuhan memberikan kepadanya dispensasi. Sehingga Ayub ini orang salah, mulutnya jelek kepada Allah. Tetapi Tuhan memberikan dispensasi kepada dia. Lalu Tuhan menyalahkan 4 orang sahabat karibnya. Karena mereka juga membuat Ayub menjadi marah dan kebakar emosinya. Itu sebab pada Ayub pasal 41, Tuhan mulai berkata kepada sahabat-sahabat Ayub, cepat kamu bawa korban kepada Ayub, karena Ayub itu hambaku yang baik. Dan biarkan Ayub menaikkan korban persembahan ke hadiratku, supaya kamu tidak mati. Kalau sampai Ayub tidak mau menyembelih korban demi kamu, aku akan hukum kalian, karena kalian telah menyebabkan Ayub menjadi berontak dan berani kepadaku. Coba lihat, ada 4 orang sahabat yang baik banget. Ada 1 orang kawan yang menjadi kekasih Tuhan. Seperti apapun jeleknya Ayub, pada fasal-fasal terakhir 41 dan 42, Tuhan itu kembali jatuh hati kepada Ayub. Saudara, kalau kita mengenang tentang hal ini, maka kita bisa menarik pelajaran bahwa bagi Tuhan itu untuk jatuh hati kembali untuk kesekian kalinya kepada saudara, kepada saya, itu mudah. Dia tidak punya hambatan. Yang berhambatan itu kita orang manusia ini yang jelek ini. Dia tidak ada hambatan apapun. Seorang yang baik saja kita lihat dari antara kawan, family, saudara, anggota gereja, seorang yang baik pun tidak akan mempunyai hambatan untuk berbuat baik. Kayak apapun, si X itu salah sama dia, si X itu kurang ajar sama dia, dia tidak ada hambatan untuk berbuat baik kepada si X. Itu orang baik. Sudah. Itu sebab kita harus melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Ayub sebagai satu contoh, ya, bagaimana orang ini kok bisa dari mencaci maki Allah. Sudah. Tapi Tuhan memberikan dispensasi, bahkan amnesti yang hebat kepada Ayub. Saya tidak ingin saudara dan saya melakukan, lalu kita mendapat dispensasi dan amnesti dari Tuhan. Tidak. Oh, saudara, siapa tahu Tuhan belum kasih, kita sudah mati. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengerti bahwa dispensasi itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada orang bersalah. Tetapi orang bersalah ini, orang yang tidak sempurna ini, dia dekat dengan Tuhan. Kayak apa setan? Dia dalam hatinya setan, dia cuman ya jengkel, marah, gak terima. Tapi itulah Tuhan kita, saudara. Itulah Tuhan kita yang mau menerima keadaan kita dan mau memberikan ulang pertolongannya. Bagi dia, dia tidak mau berhenti untuk memberikan kebaikan pada saudara. Katakan amin. Katakan bila dia tahu, dia pasti memberi kepada saya. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian.
2: Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS, eksklusif Petra Damai.

kebak kekayuan Kang Maneka Warno, ulurno astamu, sambato meringkusti Allah, sirpen kekarpanmu Kang Candolo.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Hari ini hari Jumat 4 September 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima hingga nanti jam 2. Lagu-lagu Indonesia dan yang pernah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu akan kita dengarkan di Gita Prima. Yang mau request juga boleh. Terima kasih yang sudah masuk ya. Saya baru berbatin September, biasanya ada yang request September gitu. Ternyata baru saja masuk. Ya, katanya minta lagunya Mbak Vina Panduwinata yang katanya mempunyai kenangan karena September pas ketemu dengan seseorang. Ya, kata Mbak Santi di Jalan Godean. Nanti ditunggu, terima kasih karena sudah request dari awal tadi. Dan nanti juga coba saya cari sebuah cerita yang menarik, yang bisa buat hiburan, paling enggak buat wawasan buat kita semuanya, Sobat Petra, di Gita Prima sampai jam 2. Sehat tentu saja semuanya, hari ini hari Jumat, besok sudah Sabtu, yang Saturday off, hari ini mungkin hari yang terakhir harus menyelesaikan tugas. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera cepat sembuh, yang sehat-sehat terus bertahan, dan terus menjaga kesehatannya agar terus tetap sehat gitu. Dan juga yang lagi sibuk hari ini, lagi rame-rame bersama teman-teman di sebuah tempat di situ, ya mudah-mudahan lancar semuanya yang sedang dikerjakan. Saya sampai juga yang lagi di jalan, tetap hati-hati. Banyak kejadian yang terjadi ya di jalan, entah disebabkan oleh kelalaian diri sendiri, orang lain, dan situasi dan kondisi. Seperti yang saya baca kemarin, ada sebuah kejadian yang kecelakaan tunggal karena melewati jalan tikungan di sebuah jalan di Jogja Selatan ya, karena proses pembangunan sehingga banyak pasir dan itu sedang diproses gitu. Paling tidak kita sebagai pengendara memang dituntut untuk selalu hati-hati melihat kiri, kanan, depan, bukan hanya sesama pejalan atau pengendara, tetapi juga kadang-kadang kita lupa mengabaikan situasi dan kondisi di mana jalan yang harus kita lewati, entah tikungan yang banyak pasirnya, ada yang berlubang dan sebagainya. Jadi tetap hati-hati dan terus bisa menikmati hari ini, hari Jumat 4 September 2026.

0: Vida Prima. Vida Prima. Vida Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.
2: Mbak Ani di Jakal katanya minta lagunya dari Bram Kidung.

Sahabat Petra, masih di Gita Prima 105,7 Petra FM Jogja. Untuk sahabat Petra yang mendengarkan di luar kota Jogja melalui live streamingnya Petra, terima kasih juga di www.sahabatpetra.com. Juga sahabat Petra di luar kota juga atau di mana saja, karena mungkin sudah tidak terjangkau dengan antena lokal, mau tidak mau harus mendengarkan melalui streaming, atau satu lagi sahabat Petra melalui aplikasi J Petra di Petra FM Jogja melalui smartphone di download di Play Store. Silakan sahabat Petra. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan melalui aplikasi Petra di mana saja. Pokoknya sehat selalu dan Petra bisa memberikan sesuatu, walaupun sedikit, sesuatu yang baik gitu. Bisa menyanyikan sekilas gitu, ikut menyanyi sekilas maksud saya. Itu bisa melupakan sedikit, mungkin sesuatu yang bikin pening gitu. Ya kalau diturutin pening terus sahabat Petra ya, karena situasi dan kondisi yang kadang-kadang membuat kita harus berpikir, sadar diri bahwa masih banyak hal yang harus kita kerjakan gitu. Siang ini saya mau cerita atau mau menyampaikan sesuatu sahabat Petra. Tadi saya sempat scrolling, searching di media sosial, juga di media mainstream. Ada berita menarik apa yang bisa saya sharekan untuk sahabat Petra semuanya. Rata-rata politik ya. Juga ada beberapa hal yang hubungannya masih dengan kebakaran hutan juga. Tapi saya yakin sahabat Petra juga sudah tahu. Tinggal mudah-mudahan kita mendukung untuk segera diselesaikan. Kemudian hal lain ya, bisnis, kemudian kunjungan Pak Presiden di luar negeri gitu, yang menyatakan bahwa kita bukan negara yang kesono kemari. Istilahnya bahwa non-blok masih gitu katanya. Ya menarik gitu. Kadang-kadang kalau kita mau bahas non-blok dan gak kesana-kesana, kesana kemari itu, kalau diartikan menjadi orang yang dinilai secara psikologis gitu, mubat mabit ya sahabat Petra. Tapi itulah beda kadang-kadang segala situasi dan kondisi, apalagi hubungannya dengan sebuah materi, apa yang dibicarakan pasti akan beda, apalagi hubungannya dengan negara. Kadang-kadang sudah menjadikan sebuah ketentuan dari dulu bahwa kita negara non-blok gitu. Sekilas itu yang saya baca. Tapi bukan itu yang akan saya bahas sahabat Petra. Ada berita kecil, bukan kecil ya. Berita bagi saya menarik ya. Menarik ini karena di balik berita ini ada sebuah pembelajaran, ada sebuah wawasan buat kita semuanya, agar kita yang belum atau jangan gitu. Harusnya jangan gitu. Ini terjadi di Singapura tapi sahabat Petra, tapi bisa terjadi di mana saja, di Indonesia juga terjadi karena hubungannya dengan keluarga. Sahabat Petra, siapa sih di antara kita yang ingin terpisahkan dengan orang-orang yang kita cintai? Ya, terpisahkan maksudnya karena sesuatu yang membuat kita jadi terpisah. Baik itu suami istri, baik itu dengan sahabat, baik itu dengan putra putri sahabat Petra semuanya. Ya, sering mendengarkan, sering menyayangi anak-anak gitu. Sahabat Petra tadi sering banget berseliweran di TikTok, berseliweran di media sosial, di grup

di pengadilan. Dan masalahnya apa? Dan setelah menang, dia berhak pilih SD untuk putranya, usai berselisih dengan mantan istri. Itu sahabat Petra ya, terjadi sebuah pengadilan di Singapura sahabat Petra, pengadilan keluarga. Di sana ada namanya pengadilan keluarga yang memutuskan agar bahwa seorang ayah akhirnya menang atas mantan istrinya yang berhak memilih sekolah SD untuk putranya. Itu sahabat Petra. Jadi seorang ayah di Singapura mendapatkan hak untuk menentukan sekolah dasar bagi putranya setelah ia dan mantan istrinya tidak mencapai kesepakatan mengenai sekolah yang akan dipilih gitu. Sahabat Petra, sengketa tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan keluarga. Hakim kemudian memberikan kewenangan kepada sang ayah untuk memilih sekolah dasar bagi anak mereka yang dijadwalkan masuk SD gitu. Beritanya sebenarnya itu sahabat Petra, intinya gitu, terjadi sebuah apa ya, sebuah keinginan ya. Dan sebenarnya keinginan ini baik sahabat Petra, masing-masing karena perhatian kepada putranya gitu. Dan kenapa ini terjadi? Karena kebetulan ada sebuah kasus perceraian di mana terjadi perceraian suami istri ini, sehingga apa namanya, ada keributan, atau ada belum ada kesepakatan, atau bahkan tidak ada kesepakatan untuk menentukan putra putrinya. Sahabat Petra, mereka sebenarnya berpisah secara hukum dan memiliki seorang anak ya, perceraiannya tahun 2022. Dan yang jelas sudah ada kesepakatan tetap gitu, keduanya tetap memiliki hak asuh bersama atas anak mereka gitu. Dan berdasarkan kesepakatan yang berlaku sejak Februari 2024 yang lalu, beberapa tahun yang lalu, berarti dua tahun yang lalu sahabat Petra, sang ibu mengasuh anak tersebut mulai hari Rabu hingga Minggu siang gitu. Detail ini sahabat Petra. Sementara sang ayah mengasuhnya mulai Minggu siang hingga Rabu siang, dibagi. Nah, apa yang kita ambil dari situ sahabat Petra, memang kita yakin seperti di awal tadi disampaikan, tidak mau adanya sebuah perpisahan dan tidak ada yang menghendaki dan tidak ada yang di merestui sebenarnya yang namanya perpisahan gitu. Tapi kenyataannya sahabat Petra, kita tidak bisa lepas kalau kita melihat masih ada, saya tidak akan berani mengatakan banyak, masih ada yang karena sesuatu memutuskan harus berpisah gitu. Dan salah satu yang menjadi masalah adalah ketika mereka masih mencintai dan memang tidak bisa terpisahkan karena anaknya gitu. Nah, di situ terjadi sebuah perdebatan atau perselisihan. Yang mau saya katakan adalah bahwa namanya perceraian ya pasti akan ada luka di situ. Ya, seringkali kita artikan bahwa perceraian itu akhir dari segalanya. Ingat kalau masih ada punya anak gitu, itu akan menjadi sebuah hal yang lain gitu. Sebenarnya bukan akhir segalanya kalau hubungannya sudah ada kesepakatan gitu. Tapi sebenarnya itu menutup sebuah relasi suami istri ya. Dan bukan akhir peran sebagai orang tua. Cinta terhadap seorang anak memiliki esensi yang jauh melampaui status hukum atau alamat rumah yang sama gitu. Dan ini menjadi salah satu contoh ketika bagaimana mereka mencoba memperhatikan, membuktikan sayang mereka kepada anaknya. Dan itu mestinya tidak akan terjadi kalau tidak terjadi perceraian sahabat Petra. Siapa yang menginginkan? Mudah-mudahan semuanya aman. Mbak Tias minta lagunya Sheila on 7.

Sahabat Betra, kalau kita sekilas melihat tadi sebuah kasus di Singapura, di mana sepasang mantan sepasang suami istri yang mencoba untuk memperhatikan anaknya yang harus sekolah, ternyata memang sebuah bukti bahwa tidak seorang pun sekali lagi menghendaki adanya sebuah perpisahan gitu, entah dengan orang-orang terdekat, dengan siapapun juga gitu. Lebih-lebih ketika sepasang suami istri harus berpisah gitu. Dalam kasus ini menjadi sebuah pengalaman atau pelajaran atau sebagai wawasan buat semuanya sahabat Petra yang menjelang mau bersatu gitu. Semangatnya harus bersatu terus gitu, jangan sampai terus akhirnya berdua lagi gitu. Ya, tapi ketika suatu saat sekali lagi realita terjadi di dunia ini, sering terjadi, ada terjadi gitu. Dan harusnya, dan harus ketika seorang, dua orang dewasa memutuskan untuk berpisah, pasti dinamika rumah tangga memang berubah, sahabat Petra. Tapi sekali lagi dari kasus tadi, fondasi kasih sayang kepada buah hati tetap utuh gitu. Dan tentunya akan semakin sempurna kalau tidak terjadi perpisahan. Sekolah dirembuk bareng ya, apalagi zaman sekarang sahabat Petra. Milih sekolah di mana itu bisa dirembuk sambil makan gorengan gitu. Memang menyakitkan kalau memang harus berpisah sahabat Petra. Mbak Winda katanya minta lagunya dari Kiena Nasution, Nuansa Bening. Jadi apakah yang namanya cinta itu juga sesuatu bisa cerdas sahabat Petra? Milih yang cerdas. Cinta yang cerdas ketika terjadi harus ada sebuah perpisahan gitu. Memang harus, memang wajib dibuktikan lewat kemampuan mengesampingkan ego demi kepentingan untuk keluarga yang mempunyai anak ya. Menarik sahabat Petra, mudah-mudahan ini menjadi informasi ya, cerita-cerita tadi kayak sebuah apa namanya sinetron gitu. Mudah-mudahan kita tetap seperti negara kita sahabat Petra, bersatu kita teguh gitu.

Sobat Beta, sekarang jam 1 lebih 39 menit. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah dan terus mendengarkan Gita Prima sampai jam 2. Dan saatnya kita mendengarkan satu lagu dari Gus Plus untuk flashback sebentar untuk sebuah band legendaris. Mungkin lagu ini mewakili sahabat Petra semuanya

0: Sahabat Mitra, sebelum dilanjut ke informasi lain juga lagu-lagu yang sudah dipesan, biar gak kelupaan, ini ada informasi penting untuk Sahabat Mitra semuanya. Dari mana kampus? Penting, karena saya yakin ini kebutuhan, hampir sebagian kebutuhan Sahabat Mitra ada di sini. Tentu saja kita semuanya untuk selalu mencari atau membeli barang yang kita butuhkan, kalau bisa dengan harga yang spesial. Nah, ini ada masih program luar biasa murah dari mana kampus, Sahabat Mitra, yang berlaku hari ini, Jumat 4 sampai 6 September 2026. Luar biasa murah. Beberapa item akan saya bacakan di sini. Misalnya, Sahabat Mitra yang butuh minyak goreng tropical dengan botol 2 liter gitu. Harga biasa 45.000 sekian. Di periode Jumat hingga Minggu besok 4-6 September dari 45.000 sekian menjadi 42.000 sekian. Kemudian minyak dengan merek SPHP, beras SPHP 5 kg, special price 58.000 sekian. Kemudian ada bumbu masak, sasa, tepung bumbu original. Biasanya 6.000 sekian menjadi 5.000 sekian. Dan super clean, Sahabat Mitra, yang butuh deterjen liquid, hemat 40%, cukup gede ini, Sahabat Mitra, yang dengan harga biasanya 16.000 sekian menjadi 10.000 sekian, hanya di mana kampus, Sahabat Mitra. Untuk pecinta kopi spesial Kapal Api, harga biasa 19.000 sekian, ini menjadi 18.000 sekian. Dan untuk pecinta mie goreng jumbo Indomie, biasanya yang jumbo ini 3.700 sekian menjadi 3.300 sekian. Satu lagi item saya informasikan untuk Sahabat Mitra, pasta gigi Ciptaden. Dari 10.000 sekian menjadi 8.000 sekian, yang 190 gram. Demikian, Sahabat Mitra, informasi dari mana kampus. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berbelanja di mana kampus, tempat belanja terpercaya tentu saja.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
8: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
9: Love and
2: inspiration.
8: Petra 105.7

Sahabat Prima, sekarang jam 1 lebih 57 menit. Senang banget sudah 1 jam kita di Gita Prima. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah, paling tidak menambah wawasan buat kita semuanya. Tidak ada semua orang ingin berpisah dengan siapapun gitu, kecuali pada, memang pada waktunya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan segalanya lebih baik hari ini dibanding kemarin. Saya pamit, ketemu lagi di suasana yang lebih baik. Pokoknya salam bahagia selalu, sehat selalu untuk semuanya. Pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.
2: Love

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, Tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini gak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan

0: FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi. Ya, yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal, begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menuju menjadi lebih baik, begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love Inspiration.
6: Petra 105.4

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pastikan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pamer.

0: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

Sahabat Petra masih di Kisi Musik dari 105,7 Petra FM Yogyakarta. Kelly Clarkson dengan Behind These Hazel Eyes. Jam 4 masih lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang terus mendengarkan Petra di Kisi Musik sampai jam 5 nanti. Sahabat Petra, sebelum dilanjut masih ada 1 jam kurang lebih ke depan di acara Kisi Musik. Tentu saja sahabat Petra juga masih bisa request ke 085602024567. Silakan kalau mau request bahasa Indonesia, Indonesia, lagu Indonesia, juga lagu Barat. Tapi sebelumnya sebuah informasi sahabat Petra dari mana kampus. Untuk sahabat Petra yang mau belanja harian, belanja mingguan, bahkan mungkin butuh barang-barang keperluan keluarga yang harus dibeli setiap bulan, ada harga spesial luar biasa murah sahabat Petra dari mana kampus yang berlaku hari Jumat hari ini sampai hari Minggu 4 sampai 6 September 2026. Sebagai contoh, misalnya sahabat Petra yang butuh minyak goreng dengan merek Tropical dengan botol 2 liter yang biasanya dibeli 45.000 sekian menjadi 42.000 sekian. Lumayan, beda 2.000 sahabat Petra kurang lebihnya. Kemudian yang butuh beras dengan merek SPHP dengan spesial harga 58.000 sekian. Dan untuk sahabat Petra yang butuh biasa ngopi, ada kapal opi spesial dengan biasanya harganya 19.000 sekian menjadi 18.000 sekian. Kemudian penyuka mie instan Indomie, khususnya yang mie goreng jumbo, biasa dibeli biasanya 3.000 sekian atau 3.700 sekian menjadi 3.300 sekian. Lumayan turunnya sahabat Petra. Dan satu lagi informasi untuk sahabat Petra yang butuh tisu, ya, tisu multi, biasanya kalau beli 11.000 sekian, sekarang hanya menjadi 8.000 sekian. Berlaku sahabat Petra dari hari Jumat hari ini sampai hari Minggu 6 September 2026, hanya di mana kampus. Masih tentu saja masih ada beberapa items. Silakan, yang penting sahabat Petra ke mana kampus dulu, nanti akan mendapatkan informasi lebih lengkap di sana. Mana kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kata-kata yang benar belum tentu enak didengar. Kata-kata yang enak didengar belum tentu benar. Ya, dan memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan suka dengan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyenangkan, walaupun belum tentu kata-kata itu benar, ya. Tapi kita senang dong dengan pujian, dengan penghargaan atau sanjungan. Walaupun sekali lagi belum tentu kata-kata itu benar, mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita, karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini. Dari saya, Agus Zegno, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.
2: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.9.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tiliok Kowendi, pertanyaan ke-6. Suatu hari, di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang ke-6. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang ke-6, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras."

0: perbedaan dua anak pencari pekerjaan tadi. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi Siang Fa'idah itu cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: FM.
1: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tai kuan te jia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi, sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah."

0: Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja. Tidak salah, kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi, demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkeretaapian di Kota Jogja. Nah, Stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, Stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.4.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: hatinya.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ti liuk ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Perbedaan 2 anak pencari pekerjaan tadi. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda. Membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
0: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax Time.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kuang tercuan tung. Putaran waktu. Alkisah, ada seorang pelajar di sebuah desa kecil yang memiliki cita-cita sebagai pegawai pemerintah. Demi mewujudkan cita-citanya, dia berangkat ke ibu kota untuk menempuh ujian negara. Di sela perjalanan yang jauh dan melelahkan, tampak si pelajar berhenti sejenak melepas lelah. Tidak lama, ia pun terbawa dalam lamunan. Muncul perasaan was-was terhadap kemampuan dirinya, dan sesaat kemudian dia membayangkan seandainya bisa diterima sebagai pegawai pemerintah. Di tengah asiknya melamun, tiba-tiba seorang kakek berdiri di hadapannya menyapa. "Hai anak muda, engkau tampak bukan orang dari sini. Hendak kemana?" "Saya hendak ke ibu kota, kek, mengikuti ujian negara." Kakek perhatikan dari tadi, apa yang sedang kamu lamunkan? Mereka pun terlibat pembicaraan seru. Setelah bertukar pikiran, tiba-tiba si kakek mengeluarkan suatu benda dari sakunya, lalu memberikan kepada si pelajar sambil berkata, "Mungkin ini yang kau butuhkan, nak." "Sebuah gasing? Bagaimana sebuah gasing dapat mewujudkan cita-cita saya, kek?" tanya si pemuda keheranan. Sang kakek menjawab, "Nak, ini adalah gasing waktu. Jika kamu memutar gasing ini ke kanan, maka kamu akan sampai pada saat dan keadaan yang seperti kamu inginkan." Setelah si pelajar menerima gasing dan si kakek berlalu pergi. Merasa aneh, si pelajar segera mencoba kebenaran ucapan sang kakek sambil membayangkan keberhasilan dirinya lulus ujian negara. Ia memutar gasing ke kanan dan tiba-tiba si pelajar mendapati dirinya berada di depan papan pengumuman ujian negara dan namanya tercantum pada pengumuman kelulusan. Si pelajar sangat gembira. Namun, kegembiraannya tidaklah bertahan lama. Muncul perasaan tidak sabar untuk segera bisa bekerja di pemerintahan. Maka ia pun kembali memutar gasingnya ke kanan. Dan dalam sekejap, si pelajar sudah berada pada pekerjaannya di kantor pemerintahan. Kenikmatan sebagai pegawai pemerintahan juga tidak bertahan lama. Timbul keinginan yang lebih, yaitu sebagai pejabat tinggi pemerintah. Maka segera dia pun kembali memutar gasingnya. Dan pada saat itu juga, ia berada pada posisi yang diinginkannya. Kini, memutar gasing untuk mempercepat waktu dan menghindari kesulitan dalam mencapai cita-cita telah menjadi kebiasaan si pelajar. Secepat gasing berputar, si pelajar pun berubah menjadi tua dan menjelang ajal. Ada penyesalan dalam dirinya. Betapa singkat dan hambarnya kehidupanku. Alangkah baiknya jika putaran gasing ini dapat mengembalikan aku pada masa lalu. Dalam kondisi putus asa, sang pelajar memutar gasing ke arah yang berlawanan, yaitu diputar ke kiri. Dan tiba-tiba dia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata peristiwa semua tadi hanya mimpi belaka. Sejenak, si pelajar merasa senang dan bersyukur bahwa semua itu cuma mimpi. Dia pun berjanji pada dirinya sendiri akan tetap berusaha dan menikmati setiap proses perjuangan untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dalam meraih cita-cita, seringkali kita tidak sabar menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kita bernafsu meraih kesuksesan atau kekayaan dengan cara cepat dan singkat. Memang, seperti filosofi sukses saya, "Cenggung suatu jenli," sukses adalah hak saya. Tetapi perlu diingat, untuk meraih setiap kesuksesan, kita harus siap bayar harga, siap berjeripayah dahulu sebelum meraih keberhasilan, dan tidak melanggar hukum moral. Jangan takut pada halangan yang menghadap. Siap berjuang dan keluar keringat. Karena sesungguhnya kenikmatan kesuksesan justru berada pada nilai proses perjuangan yang kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
3: Petra FM.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.9.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya, Handayani, mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kura-kura. Saudara, kura-kura bernama Lance yang berusia 44 tahun hilang dari rumahnya di Lombard, negara bagian di Amerika Serikat. Kura-kura itu hilang ketika pemilik rumah tempat ia dipelihara mengadakan pesta memanggang di halaman rumah. Kura-kura itu merangkak keluar rumah dan ditemukan oleh seorang lelaki. Rupanya lelaki itu mengira bahwa kura-kura tadi adalah hewan liar dari kolam kosong yang terletak sekitar 28 km dari Lombard. Lelaki itu membawa kura-kura tadi ke rumahnya dan kemudian dirawat oleh anak lelakinya yang berusia 10 tahun. Namun untunglah, tetangga lelaki itu mengontak sang pemilik kura-kura tadi setelah mereka mendengar dari media setempat bahwa ada kura-kura yang hilang. Dan si kura-kura yang hilang itu tadi akhirnya dapat ditemukan kembali dan bertemu dengan pemiliknya. Saudara, ada sebuah pepatah berbunyi, "Jangan berlaku seperti kura-kura, pura-pura tidak tahu." Yah, apa jadinya seandainya si tetangga lelaki itu bersikap pura-pura tidak tahu bahwa tetangganya memiliki kura-kura yang cocok dengan kura-kura yang hilang tadi? Bisa saja si kura-kura tadi tetap hilang dan tidak pernah ditemukan. Namun beruntung, ada orang yang peduli. Orang yang bersikap pura-pura tidak tahu biasanya disebabkan oleh karena ia tidak peduli. Ia bersikap pura-pura tidak tahu supaya ia tidak perlu terlibat dan tidak perlu jadi repot. Saudara, sesungguhnya ada banyak persoalan yang bisa teratasi di sekitar kita jika saja semua orang mau bersikap peduli. Tapi sayangnya nih, di mana-mana kita temui orang-orang yang bersikap seperti kura-kura, pura-pura tidak tahu. Ada orang yang tahu di sebelahnya ada pencopet yang sedang beraksi, tetapi daripada nanti dia kena batunya, lebih baik ia pura-pura tidak tahu saja. Ada orang yang tahu tetangganya sebelah rumah sedang kesusahan, tetapi daripada nantinya dibuat repot, lebih baik ia pura-pura tidak tahu. Ada orang yang tahu saudaranya berbuat dosa, tetapi daripada nanti dibilang ia mencampuri urusan orang lain, ya lebih baik diam saja. Nah, sikap demikian tampaknya bersifat netral dan bukan dosa. Namun, Tuhan mengingatkan kita bahwa dosa itu terjadi bukan saja ketika kita berbuat apa yang jahat, melainkan ketika kita tidak melakukan apa yang baik. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar dari sikap seorang rasul, ya, yaitu Rasul Paulus, ketika dia menerima akan penglihatan dan pernyataan yang luar biasa. Bagaimana dia bersikap terhadap penyataan yang ajaib dan luar biasa itu, yang luar biasa lah, itu supernatural, saudaraku. Dan bagaimana kehati-hatian dari Rasul Paulus ketika dia menyaksikannya. Nah, ini sebuah pelajaran yang mestinya bisa kita jadikan pedoman, saudara, ya, di dalam kita menyaksikan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Di dalam 2 Korintus 12, saya bacakan mulai ayat yang pertama, saudara. Judul perikopnya, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat 1, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi dia mengakui bahwa dia menerima penglihatan dan penyataan tersebut. Kemudian ayat 2, ini yang seringkali menjadi bahan diskusi dari para scholars, saudaraku, yaitu sebetulnya yang ngalami itu Paulus sendiri atau dia mendengar kesaksian dari orang lain. Ini seringkali diperdebatkan. Tapi saya punya pendapat dan saya yakin ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus sendiri. Nah, kenapa dia menuliskan seperti itu? Dia menyatakan dalam tulisannya kepada jemaat Korintus seperti itu. Itu nanti kita akan belajar, saudaraku. Ini bicara tentang kehati-hatian dan kerendahan hati dari Paulus. Dia menjaga diri supaya dia tidak jadi sombong, tidak jadi tinggi hati, begitu ya. Makanya dia ngambil cara cerita seperti ini. Aku tahu tentang seorang Kristen, seakan-akan ini orang lain, begitu ya. 14 tahun yang lampau, jadi peristiwa sudah cukup lama. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Jadi itu peristiwa supernatural yang rohani. Sampai-sampai aku ini tidak tahu itu tuh betul-betul tubuhku yang dibawa atau hanya rohku yang dibawa, dia sendiri nggak tahu, gitu ya. Orang itu, ya dia sebut orang itu, ya jadi dia tidak sebut aku, begitu enggak, saudara. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dibawa ke tingkat tiga dari Uranus atau langit atau sorga. Ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu. Ya dia tetap seperti memisahkan akan orang yang punya pengalaman luar biasa itu yang diangkat ke sorga tingkat tiga itu. Aku tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Diulang lagi, ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Jadi yang diangkat itu tubuhnya ikut atau tidak, dia juga tidak tahu, gitu ya. Hanya Allah yang mengetahui tentang orang itu. Saya yakin, saudaraku, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Tapi mengapa Rasul Paulus tidak terus terang mengakui itu adalah aku yang alami? Karena dia punya tujuan. Nanti dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, tempat di mana Tuhan Yesus setelah dia disalibkan, dia kan pernah janji, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, kan begitu ya, kepada penjahat yang disalib bersama dengan dia itu. Itu berarti tempat di mana Tuhan berada. Diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, dimeteraikan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ya, yang tahu ya hanya Paulus dan Tuhan gitu ya, karena Tuhan bilang tidak boleh ini diucapkan manusia. 5, atas orang itu aku hendak bermegah. Ini pengalaman memang luar biasa, ini pengalaman memang supernatural, ini pengalaman rohani yang tiada dua. Atas orang itu aku hendak bermegah, berbangga gitu ya, atas orang itu. Maksudnya dirinya sendiri yang dia sebut sebagai orang itu gitu ya. Tetapi atas diriku yang sekarang kalian lihat gitu ya, atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Aku tidak bisa menyombongkan diri dengan keadaanku saat ini selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi Paulus ini loh realitasnya, kalian kan lihat aku ini seperti ini begitu ya. Nanti kita lihat apa itu saudara, sampai dia sebut duri dalam daging dan sebagainya. Tapi yang dia maksudkan kesaksian 14 tahun yang lalu, bagaimana ya saya boleh katakan Paulus itu diangkat ke Firdaus, diangkat ke surga tingkat 3 itu, dia itu nggak mau sebut itu sebagai pengalaman dirinya. Sampai-sampai dia memakai kata-kata seorang Kristen gitu ya. Orang itu, atas orang itu aku bermegah, tapi atas diriku aku nggak berani bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Nah, ayat 6. Ini penjelasan berikutnya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku. Saudaraku, kata menahan diri ini penting ya, karena salah satu dari buah roh itu yang terakhir kan dikatakan penguasaan diri. Jadi menahan diri untuk tidak mengumbar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, pengalaman-pengalaman rohani yang dahsyat-dahsyat itu, dia tidak enteng bicara dalam hal itu, saudaraku. Ya, ini sebuah apa ya, kritik, sebuah peringatan untuk hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Ya, kalau ada pengalaman rohani, mungkin harus lebih hati-hati di dalam menceritakan. Kita tidak menilai apakah itu pengalaman rohani beneran atau tidak, itu tanggung jawab masing-masing. Tapi sikap ketika ada pengalaman rohani yang luar biasa, itu untuk menceritakannya, itu harus berhati-hati sekali. Supaya apa? Supaya jangan sampai jatuh dalam kesombongan. Ini penting, saudara. Pelajaran ngikut Tuhan Yesus itu kan rendah hati dan lemah lembut, itu dua perkara yang terus kita pelajari seumur hidup kita, sepanjang pengikutan kita pada Tuhan Yesus. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, Paulus ini takut menjadi tinggi hati. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Udahlah, kesaksian yang hebat-hebat itu tuh, ya itu memang ada, aku memang tidak berbohong, itu ada. Tetapi lihat aku inilah, itu yang lebih real, lihat aku ini. Jadi inilah yang perlu kalian tangkap itu yang saat ini kenyataannya, ndak usah, bukan cerita-cerita yang luar biasa itu, meskipun itu fakta. Paham ya saudaraku ya. Jadi di sini Rasul Paulus menyeimbangkan pengalaman yang rohani supernatural dan luar biasa itu ada, tapi dia hati-hati sekali menceritakan itu, sampai-sampai dia memakai seakan-akan itu orang lain di luar dia. Sampai dia berkata, atas orang itu aku bermegah, tapi atas diriku sendiri, nah ini aku bermegah atas kelemahanku, karena aku faktanya aku dalam kelemahan. Dalam, ya seperti yang kalian lihat itu. Jadi, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Nah, kemudian ayat 7, ini garis bawahi saudaraku ya, saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Paulus tahu bahwa itu bisa berpotensi membuat dia merasa lebih daripada yang lain. Menjadi orang istimewa yang lebih daripada saudara-saudara yang lain. Dia tidak mau, saudaraku. Jadi supaya jangan aku meninggikan diri karena hal itu, pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Nah, ini yang enggak enak, saudara. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi, saudaraku, kasih Tuhan itu seperti itu. Iblis pun dipakai oleh Tuhan untuk menjaga kita.

utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi dia ingin supaya utusan iblis entah berupa manusia atau berupa sakit penyakit atau berupa kelemahan-kelemahan apa, gangguan apa di dalam dirinya, itu kita nggak tahu, saudaraku ya, apakah betul-betul utusan iblis dalam bentuk wujud manusia yang ganggu dia, kita nggak ngerti. Tapi apakah itu yang jelas itu yang nggak enak, sampai dia sebut duri dalam daging. Sudah pernah ngalami duri dalam daging? Ya itu rasanya pengen dioperasi gitu aja ya, langsung dicabut durinya, karena sakit terus ya, sakitnya nggak enak gitu. Nah, Paulus 3 kali minta pada Tuhan, biar ini mundur. Tetapi jawab Tuhan kepada ku, ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, paradoksi ini luar biasa. Kalau saudara sudah berdoa sampai 3 kali, ya doa 3 kali kita sudah pernah belajar, yaitu doa yang betul-betul ultimate prayer gitu ya. Dan ternyata Tuhan menjawabnya seperti ini, terima. Terima saja itu. Karena Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kuasa Tuhan itu sempurnanya melalui kelemahan-kelemahan. Aneh ya? Jadi kalau saudara ada kelemahan apapun dan saudara sudah berdoa, sampai ya itu tadi yang saya sebut dengan ultimate prayer, itu doa 3 kali ya. Tuhan Yesus di Taman Getsemani kan juga doa 3 kali. Di sini Paulus juga doa 3 kali. Ya mungkin saudara ada yang tanya, Paulus kenapa kok nggak ditengking aja, nggak diusir saja? Saudara jangan ngajari Paulus. Ya, kita nggak usah ngajarin Paulus. Paulus itu pakarnya. Saudara baca itu selengkap senjata Allah, itu Paulus yang nulis itu di dalam Efesus pasal 6. Jadi soal ngusir setan itu Paulus sudah sering. Tapi kali ini beda, karena ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya kuasa Tuhan jadi sempurna melalui kelemahan dari hambanya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Ini luar biasa, saudaraku. Dan ditutup ayat 10, karena itu aku senang, saudara, senang. Saya baca ini, saya berusaha untuk memahami. Waduh, Om Paulus ini luar biasa. Aku senang, kata Paulus, dan rela dalam kelemahan. Saudara, apakah Anda rela dalam kelemahan? Di dalam siksaan. Waduh, disiksa kok senang, disiksa kok rela. Di dalam kesukaran, saudaraku, kesukaran itu lawannya kemudahan. Kita semua suka dengan kemudahan. Kita nggak suka dengan kesusahan ya. Kita semua anti dengan kesusahan. Kita semua ingin dapat ini apa, kemudahan bukan kesukaran. Di dalam penganiayaan, wah itu penganiayaan itu sudah physically, saudaraku, tapi juga ada aniaya batin ya. Aniaya batin, aniaya fisik, saudara. Di situ Paulus senang dan rela, karena Paulus tahu akan tujuan Tuhan, justru melindungi dia dan menjaga dia dari kejatuhan. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Kesesakan, lawan kata kesesakan apa, saudara? Kelegaan, betul ya? Kita semua kan cari kelegaan, saudara. Sesek itu kan tidak enak. Tapi Paulus senang dan rela. Kalau aku harus melewati kesesakan, kesukaran, siksaan, penganiayaan karena Kristus. Ini rahasia dari martir-martir itu di sini, saudaraku. Mereka tahu bahwa karena Kristus semua itu diizinkan terjadi. Dan kalimat terakhir ini betul-betul harus jadi kalimat yang kita pegang, saudaraku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini paradoksi. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan bekerja sempurna. Jika aku lemah, aku kuat. Ya. Jadi kalau urut ya pasal 12 ayat 1 sampai 10 ini, saudara bisa tangkap betapa Paulus berhati-hati sekali di dalam bersaksi, di dalam menceritakan pengalaman rohaninya. Mungkin agak beda ya dengan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Ada pengalaman rohani, dia cerita gitu ya. Paulus enggak. Dia berhati-hati, berwaspada. Karena dia enggak ingin orang menilai dirinya itu lebih daripada apa yang realitas yang dilihat orang tentang dirinya.

0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yesaya pasal 28 ayat 7-13. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Namun orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening dalam penglihatan, oleng dalam keputusan. Sungguh, semua meja penuh muntah, tidak ada tempat tanpa kotoran. Kata mereka, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Kepada anak yang baru disapih, yang baru cerai susu? Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yesaya pasal 28 ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Renungan hari ini berjudul Meremehkan Firman. Para nabi serta imam di Efraim dan Yerusalem mabuk karena terlalu banyak minum anggur dan arak. Akibatnya, bukan hanya jalan mereka yang terhuyung-huyung dan tersandung-sandung, lebih dari itu, pikiran mereka menjadi kacau, tak dapat lagi memahami penglihatan-penglihatan yang diberikan Allah. Imam-imam tak dapat lagi memutuskan perkara yang dihadapkan kepada mereka. Parahnya, dalam kemabukannya, mereka meremehkan pesan Tuhan yang disampaikan Yesaya. Seolah-olah, hal itu hanyalah omong kosong yang membosankan dan kekanak-kanakan. Pada akhirnya, oleh karena mereka menolak firman, Tuhan akan berbicara melalui bahasa asing, bangsa penyerbu Asyur. Firman yang semestinya memberi kelegaan dan istirahat akan diubah menjadi hukuman dan penghakiman. Mereka akan dipaksa belajar melalui hukuman dari bangsa asing. Inilah pentingnya sikap rendah hati dalam menerima pemberitaan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan terasa terlalu sederhana dan berulang-ulang kita terima, bukan berarti kita dapat meremehkannya. Selangkah demi selangkah, pedoman demi pedoman, dilanjutkan dengan pedoman lain untuk lebih menguatkan. Aturan kesalehan ditambah dengan aturan keadilan. Aturan keadilan ditambah aturan kasih. Dengan demikian, kita tidak terbebani terlalu berat dalam mempelajari firman. Tahapan yang sederhana dan teknik pengulangan juga memudahkan kita untuk memahami dengan sungguh sesuai maksud dan kehendak Allah. Pemahaman yang benar inilah bekal kita menyatakan setiap firman Tuhan dalam laku hidup sehari-hari. Firman Tuhan disampaikan secara sederhana dan berulang, supaya kita sungguh mengerti dan senantiasa melakukannya setiap hari.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

hati yang penuh dengan belas kasihan.

Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Selamat malam sahabat Petra. Berjumpa kembali melalui suara dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Pasti ada banyak hal yang sudah sahabat Petra lalui di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam. Banyak juga perasaan yang sudah kita rasakan silih berganti di sepanjang hari ini. Tetapi malam hari ini sahabat Petra, kita mau mensyukuri setiap anugerah dari Tuhan yang menuntun kita hingga malam hari ini. Karena itu, malam hari ini saya mengajak sahabat Petra untuk menyatukan hati. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dan juga memohon berkat-Nya dalam doa malam. Mari kita berdoa. Cinta kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami ya Tuhan. Di setiap keadaan, dimanapun, kapanpun kami ada, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak hanya tahu apa yang kami rasakan, tetapi Engkau juga merasakan hal yang sama. Karena itu pertolongan-Mu, penyertaan-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk menjalani setiap lika-liku kehidupan. Kami bersyukur hari ini sudah dapat kami lewati. Banyak orang yang kami temui, banyak peristiwa yang kami jalani, banyak perasaan dan pikiran yang silih berganti ada dalam diri kami, dan pada akhirnya kami sampai di malam hari ini. Ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami. Pimpin kami ya Tuhan, supaya menjadi anak-anak-Mu yang setia di tengah berbagai tantangan kehidupan. Walaupun jalan kehidupan tidak selalu mudah, tetapi karena kami yakin kami tidak sendirian ada Engkau, kami juga yakin kami dimampukan untuk melaluinya. Saat ini Tuhan, perkenankan kami untuk membawa syukur kami kepada-Mu. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, rasa aman dan nyaman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang hadir, keluarga, teman, sahabat dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berbagi rasa, berbagi cerita. Kami bersyukur untuk setiap aktivitas, pendidikan, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga hidup bersama dengan orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami ya Tuhan, supaya di tengah kesempatan ini, kami benar-benar dapat menjadi sahabat. Kami dapat mengasihi sesama dan alam semesta ini dengan baik. Saat ini, kami memohon berkat-Mu bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengharapan, ketekunan di dalam mereka harus dengan rutin berupaya supaya tubuh mereka bisa kembali sehat dan bertahan. Tuhan memberkati setiap perjuangan mereka. Bagi yang sedang berduka karena salah satu orang terdekat mereka Engkau panggil, kami percaya Tuhan yang akan merengkuh, Tuhan yang akan membalut duka cita mereka, menggantikan dengan damai, karena kami yakin mereka yang Engkau panggil sudah merasakan damai sejahtera bersama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, baik itu pergumulan dalam keluarga, kerukunan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar saudara, pergumulan ekonomi, pendidikan, pekerjaan. Tuhan tolong berkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga di tengah pergumulan ini mereka tetap dapat melihat cahaya-Mu yang menuntun mereka dan menguatkan mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap pergumulan hidup mereka dengan tetap setia kepada-Mu. Kami memohon berkat-Mu Tuhan, bagi kami yang masih bekerja,
Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, mampukan kami untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, mampukan kami untuk mensyukuri pekerjaan pemberian Tuhan ini. Dan kiranya dengan kelancaran yang Tuhan berkati, kami dapat mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan juga bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Kami memohon berkat-Mu bagi anak-anak kami, di mana mereka masih dalam tumbuh kembang, belajar dan juga bergaul. Tuhan kiranya juga menyertai mereka supaya mereka dapat belajar dengan baik, tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga belajar bagaimana bersosialisasi, bagaimana mengendalikan emosi dan juga belajar untuk menjadi anak Tuhan yang setia di tengah berbagai tantangan hidup dan godaan hidup kenakalan remaja saat ini. Tolong kami sebagai orang tua supaya dapat menemani anak-anak kami untuk bertumbuh menjadi anak yang baik dan memberikan teladan yang baik bagi mereka. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara kami yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Berkati mereka supaya mereka tidak berputus asa, mampukan mereka untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan telah menyediakan pekerjaan yang pas dengan kemampuan yang mereka miliki. Kami memohon berkat-Mu untuk saudara kami yang saat ini masih mendambakan pasangan hidup, yang masih berproses dengan calon pasangan hidup. Tuhan tuntun berkati mereka supaya mereka dapat menyatukan visi hidup mereka, saling bertumbuh, saling melengkapi, dan saling memahami. Kami juga memohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang berusaha untuk memiliki keturunan. Tuhan kiranya memberikan kesabaran, kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati kami supaya sebagai anak dan cucu kami diberi kesabaran untuk merawat dan mendampingi mereka. Berkati pula mereka dengan kesabaran, dengan kesehatan, dan dengan kebahagiaan. Mampukan kami ya Tuhan dalam keluarga kami untuk membangun kasih yang mesra, yang saling peduli, saling jujur, saling percaya, saling mendukung dan mengampuni satu dengan yang lain. Saat ini kami juga memohon berkat-Mu bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada dan apapun denominasinya. Kami percaya setiap gereja Tuhan panggil untuk menjadi saksi-Mu dan untuk memelihara iman jemaat-Mu. Berkati setiap gereja bersama dengan pendeta, gembala sidang, majelis, pengurus untuk mengelola kegiatan di gereja sehingga melaluinya iman jemaat-Mu semakin kokoh, semakin kuat berakar, tumbuh subur, bahkan nantinya mengeluarkan buah yang manis yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Berkati setiap program kerja yang telah ditata di gereja-gerejamu supaya kami tidak hanya merancang tetapi juga dapat mempersiapkannya dan melaksanakannya dengan baik. Berkati setiap kami supaya kami memiliki kesadaran untuk melayani Tuhan dan melayani sesama sebagai wujud syukur atas banyaknya berkat Tuhan yang telah kami terima, terkhusus berkat keselamatan karena pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Tuhan, kami menyerahkan gereja-gerejamu ini supaya walaupun kami berbeda-beda bagaimana cara kami beribadah dan tatanannya, tetapi kami adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Mampukan kami saling mendukung, mampukan kami berjalan bersama untuk membawa damai Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Indonesia tercinta. Di tengah berbagai keprihatinan yang sedang kami rasakan, pemerintah kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan keberanian supaya mereka berani untuk bertindak benar, memutuskan yang benar dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Berkati mereka untuk berpikir dengan bijak sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan adalah untuk kebaikan dan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Kami sungguh prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini Tuhan. Berkati kami, pulihkan kami. Kami rindu Indonesia yang rukun. Kami rindu Indonesia yang bebas dari asap
kebakaran, kami rindu Indonesia yang damai. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang pasca bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Tuhan hadirkan berbagai bantuan melalui kasih sayang, melalui bantuan tenaga, uang dan barang-barang, sehingga mereka bisa kembali berjuang menata kehidupan pemberian Tuhan. Berkati mereka supaya tidak kehilangan harap kepada-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu bagi kebakaran hutan yang terjadi di mana-mana. Mampukan kami ya Tuhan memiliki kesadaran bahwa alam ini adalah teman kami, rumah kami. Mampukan kami untuk menjaganya sebaik mungkin. Berkati setiap pihak supaya kebakaran hutan karena ulah manusia tidak terjadi kembali. Dan mampukan berbagai pihak pula untuk memadamkan kebakaran hutan ini. Berkati orang-orang yang terdampak, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka. Kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi Radio Petra. Kami bersyukur Tuhan menghadirkan Radio Petra di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi teman perjalanan kami. Kiranya Tuhan berkati setiap pihak yang turut serta dalam mengembangkan dan membangun Radio Petra, jajarannya. Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan berkat sehingga dapat mengelola Radio Petra dengan baik dan kami juga terberkati olehnya. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Ada ucapan

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Petra, Petra, stream.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
8: Ada diskon spesial,
9: flash sale,
10: tebus murah,
11: hadiah menarik,
12: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
13: Belanja kebutuhan harian,
14: lebih hemat,
15: lebih seru,
16: lebih untung.
7: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
7: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
17: Mana Kampus?
18: Petra.

Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelun, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

Shalom, sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan untuk kembali bangun hidup di hari baru pemberian Tuhan. Semoga hari ini kita bisa menjalaninya dengan baik. Kita bisa mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam embun pagi hari ini. Karena itu, dimanapun sahabat Petra berada, mari sebelum kita beraktivitas, kita akan menyegarkan diri kita melalui firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena cintamu, penyertaanmu, pemeliharaanmu sungguh menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu menuntun kami. Bahkan pagi ini Tuhan bangunkan kami di hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami mau bersama-sama menyegarkan diri kami melalui firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya firman yang kami terima pagi ini dapat kami pahami dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu Tuhan bagi sarana dan prasarana yang kami gunakan pada saat ini, sehingga dapat menolong kami untuk memahami firman-Mu pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima dan melakukannya. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, renungan hari ini masih diambilkan dari renungan Sabdo Winedar atau Sadar terbitan Sinode GKJ. Hari ini kita menghayati tema percaya dan setia dengan dasar bacaan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat 40. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 33 sampai ayat 40, yang demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk firman-firman-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepada-Nya. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi merenungkan dan melakukannya dengan setia di tengah kehidupan kita. Tema percaya dan setia akan kita renungkan bersama di pagi ini. Sahabat Petra yang terkasih, hidup kita sebagai pengikut Kristus tentu tidak bisa jauh dari firman Tuhan.
Kalau saat ini ada pertanyaan, bagimu firman Tuhan itu apa? Dalam hidupmu firman itu seperti apa? Apa yang akan menjadi jawaban kita? Pasti ada jawaban yang beraneka ragam terkait juga bagaimana pengalaman kita bersama dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada yang rasa firman Tuhan itu seperti air segar yang kita minum setelah bekerja keras, setelah berolahraga, rasanya manis. Kita merasakan rasa lega dan menyejukkan yang luar biasa. Tapi mungkin ada yang menganggap firman Tuhan itu seperti pisau yang menyayat-nyayat, karena kata-katanya tajam. Mungkin ada juga yang menganggap firman Tuhan itu seperti Google Map yang memberikan petunjuk arah kepada kita pada suatu tujuan. Kita harus lewat mana, apa yang harus kita lakukan, dan yang lainnya. Dan juga mungkin masih banyak jawaban yang lainnya. Mazmur 119 bercerita bagaimana bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Firman Tuhan ibarat seperti petunjuk arah yang menuntun kita untuk melangkah dalam kehidupan ini. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk dipegang sampai akhir. Bahkan dikatakan firman Tuhan dan perintah Tuhan menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Sang pemazmur mengatakan ia sangat menyukainya. Sungguh luar biasa, bukan sahabat Petra? Bagaimana pengalaman hidup yang dijalani sang pemazmur bersama dengan firman Tuhan hingga ia memiliki pemahaman yang seperti itu? Dinamika hidup sudah pernah dijalani oleh sang pemazmur bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Inilah yang kemudian membuat sang pemazmur bisa melalui banyak peristiwa di dalam hidupnya. Janji Tuhan menjadi kekuatan baginya untuk terus berjalan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya di dunia ini, hidup yang kita jalani ini, sering diperhadapkan pada berbagai dinamika kehidupan. Kadang-kadang hal yang menyenangkan kita temui, kita jalani. Tetapi juga terkadang hal-hal yang tidak menyenangkan, yang berat, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan harapan, harus kita hadapi dalam kenyataan hidup kita. Hari ini kita mau belajar dari sang pemazmur untuk menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan ini dengan tidak sendirian, tetapi bersama dengan firman Tuhan sebagai petunjuk arahnya. Tidak mudah memang, karena terkadang firman Tuhan mengingatkan bahwa kita keliru, sehingga kita harus berbalik, kita harus mengganti arah kita, kita harus mengganti sikap dan cara berpikir kita. Ini tidak mudah karena setiap kita punya ego, punya keinginan, dan punya pikiran masing-masing. Atau terkadang firman Tuhan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bagi kita menyenangkan.
kita ada di dalam zona nyaman kita, zona aman kita, dan firman Tuhan mengarahkan kita untuk keluar dari zona itu. Tidak mudah, karena siapa sih yang gak pengen senang? Setiap kita pengen senang begitu. Tetapi yang perlu kita pahami, sahabat Petra, petunjuk arah firman Tuhan ini, bagaimanapun yang jalan yang harus kita lewati, pasti selalu mengarahkan kita pada kebenaran dan kebaikan. Ia tidak akan menjerumuskan kita pada jalan yang salah dan tujuan yang keliru. Jadi, walau firman Tuhan mengarahkan kita melewati jalan yang terjal, naik turun, jalan yang berliku, atau bahkan juga berbatu, tetapi ada ujung yang indah yang telah menanti kita. Mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai petunjuk arah bagi kita, supaya kita bisa tetap percaya dan setia kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kita lalui. Firman Tuhan ini juga menjadi salah satu wujud bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita. Jadi mari jadikan firman Tuhan sebagai salah satu hal yang paling kita rindukan. Mari jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk menjaga percaya dan setia kita kepada Tuhan seperti sang pemazmur. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini. Semoga pengalaman sang pemazmur menjadi contoh baik bagi kita, dan kita bisa meneladannya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai teman perjalanan hidup kita. Mari kita memohon berkat Tuhan supaya kita dimampukan melakukannya. Saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati. Mari kita berdoa.

dengan firman-Mu, sehingga ia selalu merindukan firman-Mu yang menuntunnya menuju jalan kebenaran. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami memiliki pemahaman yang serupa dengan sang pemazmur, bukan menganggap firman Tuhan sebagai larangan pisau belati, tetapi menganggap firman Tuhan sebagai teman perjalanan yang menolong kami untuk berjalan. Kemana arah yang harus kami tuju? Bagaimana kami harus bersikap di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini? Berkati kami ya Tuhan, supaya kami memiliki keteguhan hati untuk ikut serta di tengah tuntunan-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengendalikan diri, mengendalikan ego kami, sehingga kami berani untuk keluar dari zona nyaman dan mengikuti pimpinan-Mu. Karena kami yakin dan percaya, seterjal apapun jalan yang Tuhan arahkan kepada kami, ada ujung dan rancangan yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan untuk mampu melakukannya. Saat ini kami juga memohon berkat-Mu untuk aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Berkati kami yang masih bersekolah, berkuliah, berkati kami yang bekerja, berkati kami yang melayani, supaya setiap kegiatan dan tanggung jawab dapat kami lakukan dengan baik, penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat membagi pikiran, tenaga dan waktu kami antara tanggung jawab kami, keluarga dan juga untuk melayani Tuhan. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan kami untuk tetap mengasihi-Mu dan sesama. Berkati juga Radio Petra yang menjadi teman perjalanan kami untuk menghayati kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati Radio Petra supaya tetap menjadi jalan berkat bagi kami. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, kita sudah disegarkan. Semoga kesejukan ini dapat menemani perjalanan hidup kita sepanjang hari ini sampai malam nanti. Saya Pendeta Hesti Murwasari mohon pamit. Mari kita melanjutkan aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan jiwa dan raga. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat pagi sahabat Petra, Shalom, Salam Pirukun. Kembali kita jumpa di dalam ruang acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM Love and Inspiration. Luar biasa kabar kita tentunya pagi hari ini di dalam berkat Tuhan. Bagaimana sahabat Petra semuanya? Sehat, segar, atau ada yang sakit? Atau ada yang dalam pergumulan masalah? Semuanya jangan mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita semua, bahkan mengaruniakan pagi yang baru dalam kehidupan kita semua. Sahabat Petra, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sahabat Petra, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sebagai embun pagi yang menyegarkan, menguatkan kita sepanjang kehidupan kita hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami naikkan pujian syukur manakala kami boleh membuka mata kami, bangun dari istirahat semalam, dan oleh karena berkat-Mu, kami boleh Tuhan izinkan menyambut pagi yang baru, hari yang baru, karunia Tuhan. Kami naikkan syukur kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dalam pelaksanaan tugas kehidupan kami masing-masing di dalam pimpinan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah melalui ruang acara Embun Pagi Radio Petra ini. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami semua sahabat Petra boleh mendengar dengan hati, jiwa yang terbuka, dan roh yang setia untuk mendengar, bahkan dengan rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam. Kitab Nabi Yehezkiel pasalnya 33 ayat 1 sampai dengan yang keenam. Kita bersama membacanya. Dengan judul perikop Nubuat Pengharapan bagi Israel. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada orang-orang sebelumnya.

bangsamu, dan katakanlah kepada mereka, apabila aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan penduduk negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaga, lalu penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, dan ia meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Jika seorang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga pedang itu datang dan menghabisi dia, maka darahnya tertimpa atas kepalanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa atas dirinya sendiri. Jika ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, jika penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga pedang itu datang dan menghabisi seorang dari antara mereka, orang itu dihabisi dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas darahnya dari penjaga itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, mengerti akan kehendaknya, dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat firman-Nya di dalam kehidupannya. Haleluya. Sahabat Petra, tema renungan embun pagi hari ini adalah rindu kepada titah Tuhan. Ayat mats terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya 119, kitab Mazmur pasalnya 119 ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Sungguh aku merindukan titah-titah-Mu. Buatlah aku hidup dalam keadilan-Mu. Sahabat Petra, pernah punya rasa rindu? Saya percaya setiap sahabat Petra punya, ya. Misalnya rindu kepada kekasih, rindu kepada pasangan hidup. Lalu orang tua rindu kepada anak-anaknya, anak-anak rindu kepada ayah dan bundanya. Demikian pula rindu sahabat-sahabat, ya, baik di sekolah, di kampus, atau sahabat-sahabat ketika masih muda. Nah, ini kaum lansia biasanya senang reuni, ya, rindu akan sahabat-sahabat lama. Nah, sahabat Petra, pagi hari ini kita merenungkan tema rindu kepada titah Tuhan. Sang pemazmur melalui kitab Mazmur 119 yang kita baca tadi, ayat yang ke-40, sungguh mengungkapkan rasa rindu akan titah-titah Tuhan. Rindu akan firman-Nya, tetapi juga rindu akan perintah-perintah-Nya. Tidak hanya rindu akan firman yang berbicara tentang berkat. Ya, biasanya orang beriman kan senang, tentunya bahagia, ya, membaca firman, ya, yang mendatangkan rasa apa, di tengah pergumulan kekurangan ekonomi, lapar, haus, lalu akhirnya menemukan ayat bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada kita bagi mereka yang percaya, ya, kepada-Nya. Tentu ketika kita dalam pergumulan masalah yang berat, merasa perlu kekuatan, dan Tuhan datang dengan firman-Nya dan memberikan kekuatan dalam firman itu. Nah, sahabat Petra, semuanya itu akan bisa kita nikmati manakala kita dekat dengan Tuhan. Kita juga mempunyai kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Kita punya kebiasaan untuk menyimak acara embun pagi Radio Petra setiap pagi. Nah, sahabat Petra, adakah rasa rindu untuk boleh mendengar, ya, firman Tuhan melalui ruang acara embun pagi Radio Petra ini? Haleluya, puji Tuhan. Jika saudara selalu menantikan datangnya acara embun pagi Radio Petra. Nah, sahabat Petra, rasa rindu kepada Tuhan
itu tidak tumbuh begitu saja. Tuhan sudah mengaruniakan kepada setiap pribadi. Johann Calvin mengatakan, ya, Bapak Reformator itu, ya, reformasi gereja itu, bahwa di tiap pribadi setiap manusia ciptaan itu punya semen religionis, artinya ada rasa ingat, rasa percaya kepada, ya, yang ilahi, yang maha kuasa. Nah, untuk itu, apa benih kepercayaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita itu perlu dirawat, ya, perlu dipupuk, ya, misalnya dengan ibadah-ibadah yang rutin kita ikuti, membaca firman yang rutin setiap pagi atau setiap malam atau setiap waktu sesuai dengan saat teduh masing-masing, dan juga melalui ruang acara embun pagi ini pun, ya, rasa rindu kepada firman Tuhan akan terawat dengan baik. Nah, melalui bacaan kitab Nabi Yehezkiel tadi, kita melihat dalam kehidupan umat di Perjanjian Lama, umat Israel itu, Yehuwah Allah menunjuk Nabi Yehezkiel menjadi penjaga dalam kehidupan iman umat Allah Israel. Nah, digambarkan di sini, kalau sang penjaga, ya, bisa dikatakan kalau dalam kehidupan sebuah bangsa atau negara itu prajurit penjaga, ya, itu adalah punya tanggung jawab bagaimana memberitahu kepada umat, ya, akan datangnya bahaya, ya, yang akan mengganggu bahkan menyerang bangsa itu, dan tentu kalau tidak diwaspadai, tidak disiapkan, bangsa itu akan celaka. Maka melalui firman Tuhan yang disampaikan, ya, oleh Yehezkiel ini, bahwa setiap prajurit jaga itu bertanggung jawab mengingatkan umat manakala ada bahaya. Dengan cara apa? Kalau di tradisi Israel kuno itu, penjaga itu akan membunyikan sangkakala, trompet, ya, sebagai pengingat, ya. Kalau dalam kehidupan masyarakat Jawa misalnya, di pedesaan itu pakai kentongan, ya, saudaraku, ya. Pakai kentongan, dipukul, ya, dengan nada masing-masing. Kalau pencurian berapa kali ketukan, kalau kebakaran ada berapa kali kentongan, dan seterusnya itu. Nah, sangkakala ini dibunyikan manakala akan ada bahaya. Nah, tentu, ya, baik kalau warga masyarakat, ya, umat itu mendengar suara sangkakala lalu siap sesuai dengan amanat kode atau tanda, ya, bunyi sangkakala itu, sehingga orang atau warga masyarakat itu tidak akan celaka karena siap menghadapi segala kemungkinan datangnya bahaya, ya. Demikian pula ketika kita misalnya, ya, menghadapi ancaman bahaya bencana alam, ya, akan meletusnya gunung, erupsi atau gempa atau banjir, ya, kalau sudah ada penjaga mengingatkan dengan kentongan, dengan trompet, atau kalau sekarang ini, ya, BMKG misalnya memberikan warning, ya, warning learning atau peringatan dini, ya, kita harus siap, ya. Kalau BMKG sudah mengatakan akan ada tsunami pasca gempa, kita harus siap, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi supaya kita tidak menjadi korban. Nah, saudaraku, setiap orang percaya juga harus mengingat, ya, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh serta melaksanakan amanat peringatan dari Tuhan melalui para penjaga imannya. Dalam hal ini, dalam kehidupan masyarakat Yahudi, ya, zaman Perjanjian Lama ini melalui para nabi. Nah, pada zaman Tuhan Yesus juga di sana ada yang seharusnya mengingatkan umat, yaitu para ahli Taurat, ya, dan juga orang-orang Farisi. Nah, para penjaga umat ini seharusnya mengingatkan dengan baik, menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, ya, menggunakan firman Tuhan, ya, untuk mengingatkan dan juga memelihara kehidupan iman orang percaya. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus itu ternyata para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak menjalankan tugas dengan baik. Bahkan menggunakan firman
perintah-perintah Tuhan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan umat, untuk keselamatan umat, untuk kehidupan rohani umat. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sini melalui kitab Nabi Yehezkiel tadi diingatkan jika penjaga itu tidak melaksanakan tugas dengan baik, akibatnya apa? Umat tidak akan sadar atau tidak punya kesadaran dalam kehidupan imannya untuk mengingat akan firman Tuhan, akan titah-titah Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab dari penjaga iman umat Tuhan itu. Ya, dalam kehidupan sekarang itu bisa dibebankan, ya, tanggung jawab itu pada para pendeta, penatua, pelayan jemaat, ya, dan lain-lain sebagainya di dalam kehidupan umat Allah atau jemaat pada masa kini. Nah, saudaraku, kita sebagai warga jemaat, sebagai bagian dari umat Tuhan, juga harus, ya, memperhatikan bagaimana para penjaga iman, pemelihara iman di dalam kehidupan umat atau jemaat ini menyampaikan pengajarannya, menyampaikan peringatannya. Kita harus memperhatikan, karena apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan itu adalah untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya, para penjaga umat ini kalau tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan, dia akan menerima konsekuensi penghukuman dari pemberi tanggung jawab, yaitu Allah sendiri. Seperti dikatakan di sana, di kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 6, sebaliknya jika penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga pedang itu datang dan menghabisi seorang dari antara mereka, orang itu dihabisi dalam kesalahannya. Tetapi aku, Tuhan, akan menuntut pertanggungjawaban atas darahnya dari penjaga itu. Sahabat Petra, melalui ruang acara embun pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita semua. Baik kita sebagai para petugas penjaga umat, baik kita pendeta, majelis gereja, penatua, diaken, evangelis, guru Injil, atau siapapun kita, kita diingatkan akan tanggung jawab pemeliharaan umat Tuhan, kehidupan rohaninya sampai pada keseluruhan kehidupannya dalam tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan dengan baik demi kehidupan umat, keselamatan umat. Demikian pula sahabat Petra, kita semua yang menjadi warga jemaat, ya, orang percaya, kita harus memperhatikan betul apa yang diajarkan dan juga peringatan-peringatan yang diberikan oleh para penjaga kehidupan rohani kita, oleh para pemelihara iman jemaat atau umat, ya, teristimewa melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan, kita harus memperhatikan. Nah, sahabat Petra, kaum muda misalnya, ketika masih menjalankan studi, ya, diajar untuk menghormati orang tuanya, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Nah, ketika orang tua mengingatkan, ketika pendeta mengingatkan, ketika guru agama mungkin di sekolah mengingatkan, hendaknya kita memperhatikan dengan baik dan memegangi firman Tuhan ini di dalam kehidupan masa muda kita. Demikian pula ketika orang tua diingatkan, ya, oleh pendeta atau penatua untuk menjagai anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, ya, melalui firman Tuhan, ya, tentu kita orang tua, ayah dan bunda memperhatikan firman Tuhan dan apa yang diajarkan oleh para pemelihara iman kehidupan umat Tuhan ini dengan baik. Nah, demikian pula para kaum lansia, kita diingatkan bahwa hidup kita ini ada waktunya. Firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu bersuka cita, ada waktu berduka cita, dan seterusnya. Tentu kita diingatkan bahwa hidup kita terbatas. Umur manusia, ya, akan berakhir manakala Tuhan memanggil kita.
Nah, penjaga sudah mengingatkan, maka kita taat melaksanakan peringatan melalui firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, yang terakhir, untuk bisa peka terhadap firman Tuhan, titah-titah Tuhan, kita perlu rindu, ya, setiap kali rindu akan firman-Nya. Maka, seperti tema kita hari ini, ya, kiranya kita juga rindu akan titah-titah Tuhan. Sahabat Peter, tentu lagu pribadi yang mengenal hatiku pada ingat, ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Yuk, sahabat Petra, kita kiranya terus menjaga kerinduan kita akan firman Tuhan. Rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, supaya kita peka akan firman-Nya, peka akan peringatan-peringatan-Nya, sehingga hidup kita senantiasa berjalan di jalan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, jalan kebenaran dan hidup di dalam-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita, dan kita bersama akan berdoa. Mari sahabat Petra, kita berdoa. Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan pujian syukur kami ketika pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh dibangkitkan kembali akan kesadaran untuk selalu dekat dengan Tuhan. Rindu akan titah-titah-Mu, rindu akan firman-Mu yang menjadi makanan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui ruang embun pagi hari ini kami disiapkan hidup hari ini dekat dengan Engkau, berjalan di jalan Tuhan oleh karena firman Tuhan menuntun kami, perjalanan hidup kami hari ini. Kami serahkan sahabat Petra yang bekerja dengan profesi, jabatan, tempat pekerjaan masing-masing di ladang Tuhan. Kami serahkan sahabat Petra yang masih belajar, baik yang kuliah di kampus-kampus, yang bersekolah dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas. Kami menyerahkan Tuhan di dalam pimpinan firman-Mu. Demikian pula kami, sahabat Petra, kaum lansia, kiranya kami boleh mengisi hidup kami hari ini. Ketika Tuhan masih memberikan hari-hari kehidupan, nafas hidup, biarlah kami isi dengan kerinduan selalu akan firman-Mu, sehingga kami merasakan damai sejahtera di dalam terang firman Tuhan. Biarlah hidup kami selalu merindukan firman-Mu seperti rindunya rusa akan aliran sungai-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hari ini dari pagi, siang, sore, malam hari di dalam pimpinan firman Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan, di dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan penyerahan diri kami hari ini. Amin. Sahabat Petra, demikianlah ruang acara embun pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sahabat Petra semuanya. Dalam keadaan bagaimanapun, sehat maupun sakit, bekerja ataupun, ya, karena masih belum menemukan pekerjaan atau usaha yang belum berhasil, Tuhan terus sertai dengan firman-Nya. Demikian pula para kaum muda, pelajar, dan kaum lansia. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Sampai jumpa nanti malam dalam ruang acara Doa Malam Radio Petra 105,7 FM. Tuhan memberkati sahabat Petra semuanya. Salam damai, shalom, salam pirukun.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: 105,7 Metro FM. Sahabat Metra, kita masih di program Bun Pagi hari ini. Program Bun Pagi edisi akhir pekan ini, sahabat Metra. Dan di akhir pekan seperti ini, Anda yang ada di rumah, tentu ini menjadi waktu istirahat yang baik untuk Anda setelah aktivitas yang panjang sepanjang minggu ini. Dan tidak salah juga, sahabat Petra, jika Anda libur hari ini, juga mempunyai waktu pribadi atau me-time. Me-time atau waktu pribadi bisa kita gunakan untuk hal-hal yang berguna untuk diri kita. Misalnya saja merawat tubuh kita. Bagi Anda yang rambutnya sudah mulai gondrong dan tidak nyaman, bisa potong rambut, ya. Dan bagi Anda yang ingin luluran wajah, juga bisa melulur wajah Anda, memanjakan diri sendiri untuk kesegaran diri Anda, tentu saja, sahabat Petra. Atau mungkin Anda yang punya hobi-hobi khusus, Anda juga bisa menyalurkan hobi Anda di hari Sabtu seperti ini. Anda yang hobi masak, tidak salah kalau Anda kemudian mencoba resep-resep baru yang Anda dapatkan. Dan tentu saja hasilnya bisa Anda sajikan untuk orang-orang yang Anda cintai. Atau Anda punya hobi yang lain yang ingin sekali Anda salurkan pada hari ini, Anda bisa melakukan supaya juga Anda punya kesegaran baru dalam kehidupan Anda, bisa refreshing dari segala aktivitas rutin yang Anda jalani sepanjang waktu ini, sahabat Petra. Kami mengucapkan selamat menikmati me time Anda atau waktu pribadi Anda. Semoga itu sungguh-sungguh memberi kesegaran dan kekuatan baru untuk Anda menjalani hari-hari yang akan datang, sahabat Petra. Dan Anda yang masih beraktivitas Sabtu hari ini, kami juga terus akan menemani Anda. Semoga aktivitas Anda di tempat bekerja atau di tempat usaha, atau mungkin Anda yang masih mengerjakan tugas-tugas kuliah di tempat Anda masing-masing, semuanya juga bisa berjalan lancar dan hasilnya juga baik sesuai dengan harapan sahabat Petra semua. Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, kami juga masih menunggu request lagu Anda. Akan kami putarkan sampai nanti kira-kira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Bun Pagi, sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

Inilah kerinduan kami, Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.